have 7. Pev kare dana kariyani tis saki me sarna jani. Pev kare dan kariyani tis saki me sarna jani. Saho mera ek duja nahi koi. Nader kare me lava hoi. Rahau. Sahur re dan sach pachaniya. Sad subai apna pirjaniya. Gur prasadi asa mat abat. Tan kamana kante manabhave. Katananaka bebab kakare sigara. Sadhi seje rave batara. Katananaka bebab kakare sigara. Sadhi seje rave.